0: ko ng investment plan ni Komandante Kim. Yo, kami ni Mina. Ni Tami Tom. Yo, wasa ka tayo ni Tata na yun na may yun na may deposita ka na bala. Yan na ni na bala yung muli ha. 1.2 million. Na kaya isaw. Eh, binakati 20% may sobin. Ni 1.2 million. Yan pala mali, runan raw na utol pa kalaman. Ito sa kayo may ni Combine. No, yun nga, nabili ni bala, pati ka na doon ko daro ko. May kito deposita ka. Nabali ako ito, chikino. Ini kita sa gabi talang kina. Na kina proses ni Bolivar yang usang kay Reyda. Iso na na weekend, nang isang muna nga sa kila sa Rabia Bolivar eh. Sa matay ni ka na check na kina kapalit na nung credit check. Kina sa hands up sa mga. Na kina proses eh. Ya, nangunan ko, kina sa hakap, iso na PowerPoint presentation na kina bukay na Bolivar eh. From step A
1: na tulang ang kinamaram o niba e tipo yung laki ko rin na nung contact detail na nung nabekang ko ni Berni ba matal transplant ni Joko e rot lang ang ibay buki e na kina sangan na napakot ko sila
0: yo na kami ibay buki kinamarta na nung kagoro ko nung kagoro ko chanel accountant cash flow, income and expenditure, relong kaya ng eligibility. Misa, chuma na QEC ba? Chuma na bingkanda rata na bimadao, sa bimadao rua, kumiso yung kima, sa bimula. Wat ka na nung susu, e na kailaw riki na nung eligibility. So, iko rawa niyo muli at doon na vale, wala nang rawa nung doon, hindi nang rawa nung doon. Ya, uwa pinipina ka na nung doon po ko, kero sa timang chiko. Kero sa mortgage broker, advisor chiko. E wan nan tuan nanti berapa? Yo kelan? Sengalan yo kelan ni kira santol lah berarah macam tu. Kau yang bina kata, ni kau ini kalau nak biar boleh mai, kira sa sulit cuma nanti rungau. Kena sangai. Kau kata orang tak kita kena nonton macam cumi ke? Kena bukan sesat. Nonton macam tu boleh. Bosip kira hasil tanah yang ni kita nak kita buku. Mana kasar tapi kita tahu orang
1: macam ni sangat. Dona nunggu utang. Ibe kita na kawin tu ke jono kan doktor ni, nak ni buat titiu balita ni nak doktor no, ibe sangat cuma ni no ni lah balita esok ni kita, ni ibe esok buat apa?
0: Yo itu na, ibe na ibe kan apa mau tahu zuma, tahu kerja kini mau lah main boleh bawa ramu tak so, na main na bunuh kelan, orang itu no, ibe ibe kan dah kena nungukan doktor sen. Nangong na sa rasa, uli kina na bali. Sinito na sente lilay, ila ko may bikin ni. Na isaw ni, na ni Kero isaw, ila ko may buwan na bakit.
1: Nabal. Balita niyo, kuten uli ko
0: na. Kuten na client. Kuten na client. Na Kero baby, may Kero kote ani, pero raw ni Relay ilo. Yun, ito na kaya, chiko. Kero rin ako, ito na mga kaya din yung naman ni Kero, ito na mo ah. Bikin tanah kayu biji, selain kayu biji, tonga-tonga, terdekat tonga Samoa, nanu betul credit rating is really bad, cukup sarera. Malah tanah itu sami kalau puna, ini nampu tukar, kawan ko, na happy cerse, sulit tu berorok. Ada kayu sini di nanti nanu betul susu,
1: bina sana susu.
0: Kalau tu, kami yang dia mai nanti downfall cuma ni nanti sasa. Ya, kenapa kau sabi nak kata mau kami kalau na dia boleh balik, mau pada beri kau apa nak? Betar termai, orang jitu ibu ke, lepas salah tak ikut, lama nak kami salah, mau pada beri kau apa nak? Nimber ni boleh atau apa?
1: Kalau macam ni, kalau macam ni, ni mai musa cuci kita, lewat kampu, ni kalau ni nabi ibu kita yang aku, yang kita boleh, non tak boleh, boleh dorang kandrin dia tulis lain. Lelih sarbi kita dalam tunis lain dia satu kira tu, nona property. Nibirlah ini dalam timi, nak kau kira ya. Bukan mandala begini, nanti bukan anna. Nibirlah mai binti sewi raya sengai ia tu mai. Balik tung tung red vali binti itu nama itu sah. Kita kata sahaja. Minta bukan tanda muri ratali suara tu. Tapi dia na sandungan sabuli itu nak. Dia sabam muri muri telemas. Bocah binti apa? Nenek nak kita sewi. Zara nunggu